dengerin Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 edisi tanggal kembar ya. 10 Oktober 2026 ini biasanya adalah kesempatan yang bagus buat bisa check out barang-barang online ya. Biasanya ada voucher tambahan, ada diskon tambahan gitu ya Teman Pro 2. Nah, mungkin Teman Pro 2 lagi bingung mau apa nih namanya beli peralatan rumah tangga gitu ya, atau mungkin beli alat-alat elektronik gitu ya. Nah, ini dia di tengah upaya kita buat bisa mengendalikan penggunaan energi biar tetap efisien ya. Kita tuh harus paham nih jenis perangkat elektronik yang paling banyak nyedot daya di rumah ya. Ini jadi hal yang penting Teman Pro 2. Nah, di area dapur, area cuci, beberapa peralatan rumah tangga itu terbukti jadi penyedot energi utama yang bisa bikin tagihan listrik kita tuh bengkak ya. Dan kira-kira apa aja ini alat elektronik yang dimaksud ya. Nah, ternyata kulkas kita gitu ya, itu jadi juara satu pengkonsumsi listrik terbesar di rumah. Karena nyolok terus ya kan, kita pergi kan kulkasnya juga nyolok ya Teman Pro 2 ya, karena kita udah simpen bahan makan di situ semua. Karena kalau gak nyolok listriknya ya bisa rusak semua bahan pangan kita ya kan. Nah, kulkas itu jadi perangkat wajib yang ada di setiap dapur zaman sekarang ya, dan beroperasi terus menerus selama 24 jam, menyumbang hampir seperempat dari total penggunaan energi rumah tangga Teman Pro 2. Nah, sebenarnya besarannya itu tergantung sama modelnya, terus juga tergantung konsumsi energi tahunan kulkas ya. Nah, terus kalau misalnya Teman Pro 2 ada yang punya freezer di rumah, misalnya rumahnya sekaligus jadi tempat apa nih namanya jualan online lewat rumah. Nah, biasanya kan punya freezer, atau mungkin ada yang Teman Pro 2 orang tuanya lagi nyusuin adeknya ya kan. Nah, itu pasti ada freezer buat nyimpen ASI segala macam gitu ya. Nah, terus kalau misalnya freezer enggak dicairin atau defrost secara teratur ya, angka konsumsi listriknya itu bisa melonjak cepat loh ternyata. Karena ada lapisan bunga es kan. Itu kalau misalnya bunga es di freezer kita itu tebalnya 3 mm aja, itu katanya udah bisa meningkatkan konsumsi energi sebesar 30%. Seperti itu. Dan buat menekan penggunaan listrik di perangkat freezer ini ya Teman Pro 2, nah kamu pilihnya model yang terbaru, labelnya hemat energi, seperti itu. Nah, terus jauhin kulkas dan freezer kamu dari sumber panas ya, ini berpengaruh banget. Terus kamu harus rajin bersihin kisi-kisi bagian belakang secara teratur ya. Jadi harus rajin melakukan pencairan bunga es atau defrost enggaknya minimal banget nih ya, itu adalah sekali dalam setahun ya. Nah, selain kulkas, freezer, ternyata alat-alat yang berkaitan dengan kenyamanan suhu dan perawatan pakaian itu jadi penyedot daya cukup tinggi ya, yaitu mesin cuci. Apalagi yang mesin cucinya itu ada dryernya, ada satu tabung kan. Biasanya kalau kita lihat di rumah-rumah bule kan mesin cucinya dua ya, satu buat nyuci, satu buat ngeringin alias dryer. Nah, sekarang ini kan udah banyak rumah tangga yang pakai mesin cucinya jadi satu tabungnya sama dryer. Nah, itu ngabisin energi di rumah kamu Teman Pro 2, seperti itu. Tapi kalau Cirebon kayaknya gak butuh dryer ya, sekalipun musim hujan juga asal kita nyucinya pagi jam 12 udah bisa panen ya, karena satu orang mataharinya satu katanya kalau di Cirebon ya. Terus ada beberapa peralatan kecil yang mungkin nggak kita nggak ngeh gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang dampaknya itu signifikan operasionalnya ke tagihan listrik kita. Contohnya nih, kalau misalnya Teman Pro 2 punya modem atau internet box, nah itu sekitar 165 kWh per tahun ya. Terus kalau misalnya kamu hobi baking-baking ya kan, bebikinan, nah itu oven listrik kamu tuh juga
ngabisin listrik. Terus kalau misalnya di rumah kamu gak pakai kompor gas, pakainya kompor listrik. Nah itu 236 kWh per tahun ya. Terus juga kalau misalnya kamu hobi dikit-dikit angetin makanan pakai microwave, itu 90 kWh per tahunnya. Dan buat mengendalikan konsumsi daya perangkat-perangkat kecil seperti itu tadi, teman Pro 2 bisa cabut steker perangkat ya kalau misalnya lagi gak dipakai. Terus kamu bisa pakai stop kontak atau kabel yang punya saklar on off ya, itu minimal banget. Jadi kalau gak dicabut ya bisa di tombol off-nya dipencet gitu ya. Terus kalau misalnya mesin cuci, pilih program cuci atau kalau misalnya kamu punya peralatan masak yang pakai elektronik gitu ya, kamu bisa pilih yang durasinya pendek dan punya label ramah lingkungan ya. Terus jangan lupa lakukan perawatan peralatan secara berkala. Nah itu untuk bisa biar nggak terlalu boros ya. Karena kalau kulkas ya udah harus nyolok. Nah kalau misalnya peralatan elektronik kecil-kecil tadi kan bisa dicabut seperti itu, Tower Pro 2 ya. Baiklah, sambil nemenin kamu pagi hari ini, apa sih aktivitasnya? Mungkin jam segini ngumpulin step sekali ya, jalan kaki, atau mungkin ada yang beres-beres rumah, contohnya misalnya nyapu, ngepel, atau mungkin ada yang baru cuci piring sisa makan semalam. Waduh, apa aja aktivitas kamu hari ini? Jangan lupa sambil dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

undang satu orang satu. Nah, tapi penasaran gak sih teman Pro 2? Di Pulau Jawa ini sebenarnya di manakah ya wilayah yang boleh kita bilang sebagai wilayah terpanas gitu ya? Jawabannya ternyata bukan Cirebon loh. Tapi sama-sama panturannya sih ini teman Pro 2 ya. Nah sekarang kan emang masih musim kemarau, karena kita udah dikasih reminder juga sama BMKG ya, kalau misalnya musim kemarau tahun ini tuh lebih panjang gitu ya. Tapi kapan hari udah banyak yang update ya, di Pleret ada yang update lagi hujan. Terus kemarin di Panjunan ya kalau gak salah ya, itu ada hujan juga, tapi rumah Via belum hujan loh. Itulah, jadi masih terasa panas di beberapa daerah di Cirebon gitu ya. Nah terus mungkin teman Pro 2 penasaran siapa sih atau kota mana gitu ya, di Pulau Jawa ini yang punya catatan suhu yang paling maksimum di musim kemarau ini, nembus sampai 39 derajat Celcius loh ternyata. Nah ini dia, di Jawa Tengah ya, ternyata suhu itu mencapai 38,8 derajat Celcius ya, jadi yang tertinggi. Terus kalau di Jawa Timur itu 37,4 derajat Celcius, dan kalau di Banten itu kisarannya adalah 36 sampai 37 derajat Celcius seperti itu. Dan ternyata yang paling panas itu adalah Semarang. Gimana buat teman Pro 2 yang beberapa waktu terakhir ini mungkin ada sempat main-main ke Semarang, apakah betul memang di sana panas sekali, lebih panas dari Cirebon gitu ya? Nah pertanyaannya adalah, kapan sih cuaca panas di Pulau Jawa ini berakhir ya? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan sama warga gitu ya. BMKG sendiri katanya memprediksi cuaca panas masih bakal bertahan sampai di bulan ini, Oktober 2026 ya, seperti itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nungguin hujan, ya sudah, dinikmati dulu panasnya, karena kan ini juga bermanfaat buat cucian kita ya, cepat kering. Meskipun gerah banget jadi suka jajan es ya kan. Terus yang paling gampang ya kalau menurut Via ya, selain kita jaga hidrasi badan dengan minum yang dingin-dingin, mungkin bisa ini kalau emang dibutuhin banget, misalnya kamu menghindari penggunaan AC atau apa ya, itu kompres dingin aja, kayak orang lagi habis kepentok ya, kompres dingin. Seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau emang masih dikasih musim kemarau ya sudah, dinikmati aja, kita ambil baik-baiknya. Itu tadi masalah cucian ya. Terus juga emang udah siap menghadapi musim hujan? Kalau Via kayaknya masih agak takut-takut gitu ya. Kenapa ya? Mungkin karena kalau di Cirebon itu hujannya tuh hujan kalau di rumah Via ya, daerah rumah Via, kalau hujan itu petirnya tuh dar-dar-dor. Terus juga kan rawan sama pohon tumbang kan. Aduh, masih agak-agak takut deh. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan ya teman Pro 2 ya, menghadapi bulan depan mungkin insya Allah ya udah mulai musim hujan ya. Jadi gimana? Udah pada siap belum menyambut musim hujan? Apa sih yang perlu kita siapin sebelum hujan? Payung udah pasti ya. Terus apalagi ya? Oh, ini yang paling penting adalah misalnya rumah kamu ada ini suka langganan bocor ya kan, dicekin dulu aja. Terus juga mungkin adalah mitigasi ya, karena kan kayaknya hampir semua ada genangan ya kalau kita tinggal di Cirebon ini ya. Jadi mungkin udah mulai dipikirin mitigasinya kalau misalnya butuh-butuh gitu kan, atau mungkin yang rumahnya udah langganan banjir, udah disiapin lagi tas-tas daruratnya gitu kali ya, persiapan kita menuju musim hujan. Atau apalagi sih yang perlu kita siapin teman-teman?

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu? Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda.

Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Ngomongin cuaca ya, teman pro 2 ya, tahu nggak sih kalau sekarang ini peta di semua dunia ini, maksudnya di bumi ya, itu merah semua, teman pro 2. Nah ini para ahli cuaca dunia kompak mengeluarkan yang namanya peringatan keras gitu ya. Di tahun ini 2026 fenomena El Nino katanya udah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi jadi yang terkuat sejak tahun 1950 seperti itu. Jadi katanya El Nino tahun ini bakal memperburuk dampak perubahan iklim yang disebabkan sama aktivitas manusia gitu ya. Jadi sebagian besar wilayah di bumi bakal mengalami kondisi luar biasa hangat karena Samudra Pasifik melepaskan panas dalam jumlah besar yang selama ini terperangkap seperti itu. Makanya peta semua dunia sekarang ini lagi berwarna merah gitu ya. Terus peringatan serupa ini juga datang dari ilmuwan iklim seperti itu. Katanya El Nino tahun ini terus merangkak wilayah yang belum pernah tercatat ada terdampak El Nino sebelumnya gitu loh teman pro 2. Jadi ini bukan informasi buat nakut-nakutin teman pro 2 ya, bukan. Tapi ini tuh kayak jadi reminder gitu ya, karena kan bumi semakin panas karena aktivitas kita, misalnya dari sampah. Terutama kan katanya dari sampah makanan sisa gitu kan, yang katanya bisa menyebabkan keluarnya satu gas tertentu seperti itu. Jadi ini buat koreksi kita deh sebagai manusia yang tinggal di bumi, nempatin bumi. Kalau kita gak jaga ya ini semua bakal terus terjadi ya. Jadi merah semuanya terus-terusan, gak cuma tahun 2026 aja. Jadi kita cek yuk dari yang paling terdekat yang bisa kita lakukan itu apa gitu ya, untuk bisa nurunin suhu. Terus juga semoga nanti bisa berpengaruh ke memperkecil juga dampak perubahan iklim yang terjadi karena aktivitas kita sebagai manusia.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: I think my hair stopped growing.

apa namanya, punya rencana main-main ke Jepang gak sih? Nah ini ada kegiatan yang bisa Tawon Pro 2 lakukan kalau misalnya kamu main ke Jepang ya, yaitu pengalaman makan sushi di atas bus Tawon Pro 2. Seperti itu, jadi kamu tur keliling naik bus, tapi bisa sambil makan sushi sepuasnya gitu. Nanti sushinya itu sistemnya disajiinnya lewat ban berjalan ya, kayak kita lagi makan di restoran sushi konvensional gitu. Dan bus sushi ini berkapasitas 20 tempat duduk ya, mulai beroperasi di hari ini. Seperti itu, berangkatnya dari lokasi dekat stasiun Tokyo, kemudian melewati kawasan perbelanjaan Ginza. Nah ini menawarkan pemandangan Menara Tokyo dan sejumlah tempat wisata lainnya. Seperti itu. Terus busnya itu mirip yang kayak di London gitu loh, bisa dibuka tutup atapnya ya. Dan yang paling seru ya pasti adalah menikmati pemandangan Jepang dengan makanan asli dari Jepang ya kan. Nah kira-kira kita harus punya duit berapa sih buat bisa dapetin pengalaman yang seperti ini teman Pro 2? Tiketnya adalah 16.000 yen ya, itu sekitar 1,8 juta buat tempat duduk biasa. Tapi kalau misalnya kamu pengen duduknya di bagian depan bus, itu adalah 20.000 yen atau 2,2 juta. Ini mungkin pemandangannya jadi lebih lega gitu kali ya, karena lebih mahal juga gitu ya. Dan seperti itu teman Pro 2. Katanya sih di sana kehadiran bus ini menarik perhatian pejalan kaki ya. Sebagian dari mereka itu kayak shock gitu ya, kalau sadar busnya ini dihias menyerupai potongan sushi. Lucu ya, nanti jangan lupa selfie-selfie nih kalau teman Pro 2 naik bus sushi ini teman Pro 2. Nah kenapa sih makanan Jepangnya yang dihadirkan di tour ya itu sushi? Katanya karena lebih mudah disantap ya, dalam sekali gigitan langsung habis seperti itu. Nah kalau misalnya pengembangan busnya sendiri ternyata butuh waktu lebih dari 2 tahun ya, dan biayanya adalah 100 juta yen atau sekitar 11,3 miliar rupiah. Makanya tiketnya mahal ya, biar yang punya busnya cepet-cepet BEP ya kan, alias break even point. Jadi pas deh itu modalnya berapa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Teman Pro 2 tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi, itu artinya kita harus segera mendengarkan laporan dari teman-teman di BMKG Kertajati ya, mengenai informasi perakiran cuaca untuk wilayah Cahayu Majakuning hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan hari ini yang akan memberikan informasi lengkapnya adalah Kak Desi Ekawati. Silahkan Kak Desi dengan laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Majakuning hari Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter dengan kategori rendah. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

0: Eh, lihat nih, video gue viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru,

0: dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipejeuh Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPE Triestra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
2: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
1: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
2: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
1: Fix, weekend ini kita kesana ya.
2: Let's go.
0: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

Pada selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini ya, hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Dan teman Pro 2 jangan lupa kalau misalnya kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Jadi sekarang juga kamu harus segera download biar bisa dengerin konten-konten kita di mana aja dan kapan aja. Terus yang pastinya teman Pro 2, kalau ngomongin hari Sabtu ya, itu adalah waktunya kita update chart mingguan kita ya. Nanti jam 2 sampai dengan jam 3 barengan sama Gina di chart lagu Indonesia. Terus nanti lanjut sama Via lagi ya, jam 3 sampai dengan jam

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jakarta. Kalau nggak salah bulan Desember ya. Nah ini ada himbauan dari pentolannya grup K-pop BTS yaitu RM yang minta kalau para penggemarnya stop ya berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama tur dunia Arirang yang lagi berlangsung seperti itu. Jadi ini informasinya disampaikan lewat platform komunitas penggemar Weverse ya. Waktu BTS ini lagi ada di Lima yaitu di Peru untuk tur dunia Arirang. Jadi kebisingan dari kerumunan tersebut ganggu waktu istirahat para anggota ya, terus juga menyulitkan staff dan ganggu tamu hotel lainnya seperti itu. Narem juga menyatakan keprihatinan tentang ketidaknyamanan yang ditimbulkan buat para tamu hotel lainnya ya, karena ada BTS nginep di situ jadi pada heboh gitu kan. Makanya nih dia minta para penggemarnya buat nggak nungguin di luar menginep BTS waktu mereka nanti melanjutkan tur Arirang ke Chile, Brazil, Argentina. Terus nanti mereka juga bakal datang ke Asia, salah satunya adalah Jakarta, Indonesia ya. Dan permintaan RM tersebut menyusul himbauan serupa ya dari anggota BTS lainnya terkait pelanggaran privasi yang berulang selama mereka ini lagi tur. Jadi di bulan Juli, V meminta para penggemar melalui Weverse buat enggak mengunjungi hotel tempat BTS nginep ya. Jadi V berterima kasih atas antusiasme para penggemar tapi menekankan pentingnya menjaga privasi tempat menginap para anggota BTS seperti itu. Jadi ternyata itu mereka gak nyaman ternyata ya. Kita mungkin sebagai penggemar emang pengen terus lihat idola kita ya, tapi ternyata itu bikin mereka gak nyaman. Jadi besok waktu Teman Pro 2 tahu BTS datang ke Jakarta, ke Indonesia, jadi jangan melakukan hal yang serupa ya. Jangan nungguin BTS di hotelnya, nanti dia gak bisa istirahat karena berisik ya.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu tenang ibadahnya.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge

Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Taman Pro 2 album terbarunya Miley Cyrus ya, Best Persuades, itu mencetak sejarah di tangga album Amerika Serikat setelah mengalami penurunan terbesar pada minggu keduanya buat album yang debut di posisi nomor 1 Billboard ya. Dirilis di 18 September melalui Atlantic Records, album studio ke-10-nya Miley ini langsung menduduki puncak Billboard dengan 61 ribu unit setara album, sekaligus jadi album nomor 1 pertamanya di Amerika Serikat sejak album Bangers itu rilisnya adalah di tahun 2013. Tapi hanya sepekan kemudian ya, Best Persuades ini merosot 156 posisi sehingga berada di peringkat 157, mencatat rekor penurunan terbesar setelah debut di posisi nomor 1 Taman Pro 2. Nah,

album ini sebenarnya mengikuti rilisan Something Beautiful ya, yang tahun 2025. Terus juga turut nampilin kolaborasi barengan sama model aktris. Sementara sejumlah lagunya mengeksplorasi hubungan Miley dengan tunangannya, yaitu Max Morando, teman Pro 2. Dan rekor album yang posisinya anjlok di Billboard 200 ya, adalah album This House Is Not For Sale. Itu adalah tahun 2016 ya, dari Bon Jovi. Jadi album ini awalnya debutnya ada di nomor 1 Billboard 200 dengan terjual 129.000 unit setara album, dan menjadikan album ke-6 Bon Jovi yang berada di nomor 1. Setelahnya album ini merosot ke posisi 43 dan mengalami penurunan terbesar dari posisi jawara dalam sejarah Billboard 200 pada saat itu. Nah, tapi di Maret 2018 album tersebut balik lagi bisa ke posisi nomor 1 karena ada penawaran penukaran tiket konser untuk album tersebut dengan perolehan 120.000 unit setara album ya. Jadi pada minggu berikutnya album ini bisa merosot ke nomor 169 sehingga memegang rekor penurunan terbesar sekaligus terbesar kelima dari posisi nomor 1. Dengan kata lain adalah anjlok say gitu ya. Terus ada juga nih album mixtape-nya Travis Scott ya, Days Before Radio, di tahun 2014 yang berada di nomor 1 setelah satu dekade setelah rilis aslinya sebelum menghilang sepenuhnya dari album Billboard 200 pada minggu berikutnya. Emang persaingannya ini ya gila-gilaan ya seperti itu. Tapi sebenarnya udah bagus sih bisa berhasil masuk Billboard 200. Tapi mungkin untuk ukuran Miley Cyrus mungkin hal tersebut agak mengecewakan seperti itu ya. Baiklah, mungkin bisa bounce back karena mengingat ini baru dirilis kan, dan ini juga baru bulan Oktober. Mungkin siapa tahu nanti kalau misalnya jadi boom di TikTok, boom di Instagram Reels, biasanya bisa langsung segera naik lagi biasanya sih ya. Tapi nanti kita tungguin aja seperti apa ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Nah, itu dia lagu dari Salma Salsabil yang paling baru ya. Udah nemenin kita di menit 56 lepas dari jam 9 pagi. Artinya tersisa waktu 4 menit aja sepadanya nemenin kamu ya. Berarti Via harus segera undur diri. Thank you banget udah barengan sama Via di 4 jam terakhir ini ya, untuk edisi 10 Oktober 2026. Enaknya cakot apa ya hari ini ya? Mentang-mentang tanggal kembar ya kan, masih muda juga tanggalnya. Kalau Via kayaknya mau beli nyobain beras Jepang ya. Kemarin nyobain beras apa gitu enak, sekarang penasaran kalau beras Jepang seperti apa. Beli dikit dulu deh, mumpung tanggal kembar biasanya kan lebih murah ya. Mau beli sospen juga deh. Banyak ya maunya ya. Baiklah, jangan lupa bentar lagi bakal ada Angga nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Lanjut ke Santai Siang ya teman Pro 2. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebonnya Via harus segera pamit. Karena belibet ya. Baik teman Pro 2, kita ketemu lagi besok. Dan jangan lupa untuk bisa download RRI Digital sekaligus juga follow Instagram kita dong di @RRIPro2Cirebon. Bye, happy weekend teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat siang. Angga Ampuh hari ini hadir siang ini nemenin Sabtu siangnya kamu di Santai Siang untuk edisi tanggal cantik 10-10-26 asoy. Tanggal cantik lagi-lagi buat Angga udah bukan tanggal untuk jadian, tanggal untuk menikah. Tapi di kepala Angga ketika tahu tanggal cantik ya buat belanja online, iya gak sih?
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: habis azan sekolah. Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
1: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lagi, ya gak apa-apa dong kan. Salam mah bisa kapan aja ya teman Pro 2. Walaupun umumnya di depan ya, tadi pas opening, tapi gak apa-apa, gak salam lagi. Dan santai siang untuk hari Sabtu ini teman Pro 2. Angga mau nginfoin satu pilihan acara atau kegiatan yang bisa kamu pilih buat yang bingung hari ini kira-kira mau ngapain ya, mau kemana ya. Hari ini Stand Up Indo Cirebon atau komunitas stand up komedi Cirebon Teman Pro 2 menyiapkan satu buah pertunjukan atau buah show khusus 21 tahun ke atas ya, buat yang suka humor-humor yang agak gelap gitu. Humor-humor yang gak akan bisa kamu temuin di acara-acara stand up pada umumnya. Ya kamu bisa nonton Blue Night-nya stand up comedy untuk malam hari ini di Sans Coffee ya teman Pro 2. Informasi lebih lanjut silahkan cek dan lihat akun Instagram Stand Up Indo Cirebon di @standupindocirebon.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah, bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Liverpool dipastikan tampil tanpa dua pemain andalannya, Alexander Isak dan juga Cody Gakpo, saat berhadapan dengan Manchester City, ya klub yang selama 2 minggu terakhir jadi gunjingan karena kasus yang sedang dihadapi oleh Manchester City ya. By the way, minggu ini liga-liga yang sempat berhenti, sempat libur karena jeda internasional akan kembali, termasuk Liga Inggris. Dan Liverpool akan berhadapan dengan Manchester City di kandangnya sendiri di Liverpool, di Anfield ya, Minggu 11 Oktober. Apakah absennya Isak dan Cody Gakpo ini akan berpengaruh dalam

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini. Bisa jadi kalian berdua sama-sama salah, karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, berhasil mencetak gol ke 980 dalam karir profesional. Penyerang asal Portugal ini mencetak gol saat Al Nassr menghadapi Al Diriyah pada pekan ke-8 Liga Arab Saudi di Al Awal Park Sabtu dini hari tadi. Ya, Al Nassr menang telak 3-0 dalam pertandingan tersebut. Selain Ronaldo, dua pemain lainnya, Sam Costa dan Kingsley Coman, turut mencetak gol untuk memastikan kemenangan klub asal Riyad ini, teman Pro 2. Yeay. Kayaknya 1000 gol bukan hal yang mustahil ya buat Ronaldo. Keep spirit.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

dadakan ya, atau sudah digabungkan jadi agak panjang emang kita jeda nunggu apa Liga Premier League, Liga Serie A dan liga-liga di seluruh dunia itu untuk tayang lagi, untuk bertanding lagi. Karena mulai tahun ini September dan Oktober jeda internasional akan digabung dan udah 3 minggu nungguin. Ada yang nungguin pertandingan dari liga mana untuk malam hari ini, karena malam hari ini akan mulai lagi. Kalau Angga sih nunggunya Liga Serie A ya. Kira-kira Liga Serie A kapan mulainya?

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Ngobrol 2, saatnya kita dengerin chart Indo Top 20 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi Angga ampuhnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu. Teman Pro 2 Gina balik lagi nemenin kamu kali ini di Indopas 20. Di mana Gina udah punya 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang mau Gina bagiin buat kamu hari ini. Kira-kira siapa ya yang ada di posisi 20? Adakah new entry kita minggu ini? Ada Teman Pro 2. Tapi sebelum Gina kasih tahu, Gina mau update dulu dua lagu yang harus tersingkir dari Indopas 20 kali ini. Ada Home Pimpa dari Marbles. Impala yung gambreng, with a cast my time but not me. Home Impala yung gambreng, tell me who's it gonna be, who's it gonna be. Teh hijau

20 kali ini, itu artinya Temam Pro 2 ada 2 lagu baru yang masuk di posisi 20 dan 19. Nah, untuk yang ada di posisi 20 ini ada sebuah boy group atau grup vokal pria ya asal Indonesia yang baru aja debut pada 25 September kemarin. Berarti masih anget banget nih, belum sebulan ya. Lewat single terbaru mereka yang berjudul Up Up Up. Ini dia Sin.

0: Dizzy's International Top 20.
1: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore, Sabtu sore ya. Artinya kamu sekarang lagi dengerin International Top 20 dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Nanti barengan sama Via ya. Hari ini adalah buat edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Siapa aja 20 lagu mancanegara yang lagi ngehits banget di Pro 2 Cirebon? Sabar, tahan dulu ya. Karena Via mau kasih tahu kamu ada 2 lagu yang terpaksa harus keluar dari chart mingguan kita. Yang pertama adalah My Body Isn't Ready dari Somber setelah berhasil menjadi jawara selama beberapa minggu, akhirnya dia keluar di minggu ke-12.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa Gina balik lagi nemenin kamu kali ini di Indopas 20. Di mana Gina udah punya 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang mau Gina bagiin buat kamu hari ini. Kira-kira siapa ya yang ada di posisi 20? Adakah new entry kita minggu ini? Ada, teman Produa. Tapi sebelum Gina kasih tahu, Gina mau update dulu 2 lagu yang harus tersingkir dari Indopas 20 kali ini. Ada Home Pimpa dari Marbles. Pimpa layung gambreng, winner gets my time but not me. Home Pimpa layung gambreng, tell me who's it gonna be, who's it gonna be. Hey, yeah.

20 kali ini, itu artinya Temam Pro 2 ada 2 lagu baru yang masuk di posisi 20 dan 19. Nah, untuk yang ada di posisi 20, ini ada sebuah boy group atau grup vokal pria ya asal Indonesia yang baru aja debut pada 25 September kemarin. Berarti masih anget banget nih, belum sebulan ya. Lewat single terbaru mereka yang berjudul Up Up Up. Ini dia, Sin.

minggu lalu ke posisi 18. Nah, di posisi 17 kali ini ada lagu yang naiknya 3 peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi 20 alias new entry, sekarang naik ke posisi 17. Ini dia Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

Mati di posisi 16. Next di posisi 15 ada yang dicurigai dia ini bersaudara ya sama Adrian Khalif, tapi nyatanya tidak ada hubungan sama sekali. Justru orang yang satu ini saudaraannya sama Ariel Noah. Siapa lagi kalau bukan Divki Khalif? Ini dia belum selesai di posisi 15.

Kembali pulang dari Arya Wahab Demam Pro 2 di posisi 14. Sudah pada lihat belum video klipnya? Kalau kamu lihat video klipnya ini tuh kayak bener-bener video klip sama lagunya sama liriknya tuh bener-bener sampai gitu loh Demam Pro 2 pesannya. Tentang seorang ayah yang bekerja keras, pulang ke rumah ditunggu anaknya. Penasaran seperti apa? Langsung aja lihat video klipnya ya, di YouTube sudah ada. Pindah yuk ke posisi 13 Demam Pro 2, ada Alvin Jo dan Leona Zen, Can I

minggu lalu. Nah, lagu yang satu ini juga naik peringkat. Minggu lalu dia ada di posisi 12 dan kali ini dia ada di posisi 11. Ini dia Anggis Devaki untuk Kau Hargai.

posisi 10 teman Pro 2, Gina mau recap dulu ya. Tadi di posisi 20 ada new entry dari Sin, Up Up Up. Mika Tambayong, Rayi Putra Jalan Tengah di posisi 19, 18 Matematika Tuhan Berbeda, Arda Hatna, Tiara Andini Tulang dan Nadi di posisi 17, 16 Baik Hati Juicy Lucy, Divki Halif belum selesai di posisi 15, 14 Kembali Pulang Aryo Wahab, Alvin Jo Leona Zen, Can I Call You Mine di posisi 13, 12 Langit Merah Muda dari Afgan, Angis Devaki Untuk Kau Hargai di posisi 11. Lanjut ya, di posisi 10 ini kok lagunya gak naik gak turun ya. Ayo yang dukung Roni Parulian yang rajin ini Februarinya bertahan di posisi 10 sama seperti minggu lalu.

posisinya Temam Pro 2 karena minggu lalu dia ada di posisi 13, lanjut minggu ini ke posisi 9. Itu artinya dia naik 4 peringkat sekaligus. Wah, mantap juga nih Ronaldewa ya. Sama kerennya kayak Change yang juga naik 4 peringkat dari posisi 11 minggu lalu ke posisi 8. Bukan 4 ya, 3 berarti ya. 11 ke posisi 8. Ini dia Change LDR.

2022 di posisi ketujuh dengan lagunya yang berjudul Kan. Jadi udah ya, gak ada akhirannya, gak ada awalannya. Dia judulnya cuman Kan doang gitu, udah selesai. Kayak lagunya Sabrina Leanor, judulnya Selesai, teman Pro 2 di posisi ke-6.

Nau dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda. Akhirnya setelah 10 minggu ada di Indopass 20, berhasil juga nih masuk ke deretan 5 besar Indopass 20. Lanjut ya, di posisi 4 kita punya Farel Hilal.

Mau dengerin adalah lagunya Iqbal Arya dengan judul Takkan Ada Teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu ke posisi ketiga. Padahal dia baru ada di Indopass 20 itu selama kurang lebih 8 minggu. Berarti banyak nih yang request, rajin ya fans-fansnya Iqbal Arya request lagunya Iqbal Arya. Makanya posisinya semakin hari semakin naik. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang pengen lagu jagoannya ini ada di deretan atas Indopass 20 untuk terus request lagu favoritnya kamu di program requestnya kita setiap hari ya di Pro 2 Hitlist dari jam 11 sampai jam 12 siang. Jangan sampai ya lagu jagoannya kamu itu nasibnya mirip seperti lagu ini, karena minggu lalu dia juara tapi sayang banget minggu ini dia turun 1 peringkat ke posisi kedua ya. Ada Naikila MMG My Mind Gue.

Sport Indo Pas 20. Ada Anti Normal, Better Days Production, Sony Music Publishing Indonesia, Firefly Records, Universal Music Indonesia, Trinity Optima Production, Super Sound Music, Irama Music Production, Gliss House, My Music Records, Musica Studios, Emotion Entertainment, Jatah Baik Records, dan Alice Entertainment. Terima kasih juga buat Musik Director Pro 2 Neila Fitriana, dan tentunya yang spesial buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia dengerin Pro 2 FM. Kalau gitu gini ya pamit ya. Ini dia.

Top 20. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore, Sabtu sore ya. Artinya kamu sekarang lagi dengerin International Top 20 dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Nanti barengan sama Via ya. Hari ini adalah buat edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Siapa aja 20 lagu mancanegara yang lagi ngehits banget di Pro 2 Cirebon? Sabar, tahan dulu ya. Karena Via mau kasih tahu kamu ada 2 lagu yang terpaksa harus keluar dari chart mingguan kita. Yang pertama adalah My Body Isn't Ready dari Somber setelah berhasil menjadi jawara selama beberapa minggu, akhirnya dia keluar di minggu ke-12.

0: Pasti ada yang dateng ya teman Pro 2. Langsung aja kita mulai International Top 20 selengkapnya. Kita buka dari posisi paling buncit ya, alias posisi 20 sekaligus yang menjadi new entry pertama kita minggu ini. Lagu ini adalah single andalan dari album edisi deluxe ya, The Life of a Showgirl, The Encore. Dan kayaknya teman Pro 2 pasti udah nonton video klipnya ya, dibintangi sama Dakota Johnson. Katanya langsung memecahkan rekor streaming global teman Pro 2. Ini dia Taylor Swift, Passion Zero.
1: Number 20.

0: do it. Yang ada di posisi 19 sekaligus new entry kedua kita hari ini ada Ratu Fang legendaris Chaka Khan yang bikin gebrakan besar di dunia musik dengan menggandeng penyanyi papan atas ya dalam lagu kolaborasi berjudul Cool You Down dari album terbarunya Czechzilla. Ini dia Cool You Down by Chaka Khan featuring Sia.
1: Number 19.

0: ke posisi 18 ada Miley Cyrus yang sekarang kayaknya pengen dipanggil Miley doang ya, tanpa ada nama keluarga di belakangnya. Dia terus nunjukin evolusi vokalnya yang berkarakter kuat gitu ya. Nah, kali ini lewat single andalannya yang punya elemen rock dan pop eksperimental dalam album terbarunya nih, Teman Pro 2 ada di posisi 18, Best Persuades by Miley.
1: Number 18.

0: Dan yang barusan aja kamu dengerin ini teman Pro 2 di posisi 17 ada band pop rock yang viralnya di era milenial ya. Band senior nih teman Pro 2 One Republic yang datang lagi buat memanjakan telinga para penggemarnya dengan lagu-lagu yang aransemennya tuh khas dari One Republic ya. Judulnya adalah Pay That Soul. Jadi para milenial jangan ragu-ragu buat request lagu terbarunya One Republic ya di Pro 2 Hitlist. Baiklah, selanjutnya yang ada di posisi 16 ada salah satu member dari Blackpink yaitu Jisoo. Terus bersinar lewat proyek solo terbarunya yang nampilin sisi musikalitas elegan dan juga visual video klipnya ini sinematik banget teman Pro 2. Ini dia, Click by Jisoo.
1: Number 16. This is

0: adik-adik, Jonas Brothers ya tetap eksis di industri musik pop global dengan merilis lagu-lagu bertempo emosional yang satu ini nyeritain tentang dinamika hubungan jangka panjang ya. Listen When Said, Jonas Brothers ada di posisi 15 teman Predua. Kita naik yuk ke posisi 14, ada Jason Derulo. Dia ini boleh dibilang salah satu hits maker ya, karena lagu-lagunya semuanya berhasil jadi hits teman Predua. Ini dia, Let Me Be.
1: Number 14.

0: tadi ada Jisoo di posisi 16, di posisi 13 ternyata dihuni sama Lisa dari Blackpink, teman perdua yang terus mendobrak batas industri musik internasional ya. Dan di lagu ini dia itu memadukan identitas budaya Asia yaitu Thailand ya dengan sentuhan musik hip hop modern yang powerful. Seperti yang kita tahu karena Lisa emang aslinya dari Thailand ya, makanya judulnya adalah Sawadika. Baiklah teman perdua, kita lanjut lagi yuk ke posisi 12. Ada kolaborasi nostalgia yang kemarin ini waktu dirilis itu cukup mengejutkan ya, karena ini adalah lagu nostalgia eranya milenial waktu remaja ya. Ini dia yang ada di posisi 12, The Game of Love by Missile Brands dan juga New Radicals.
1: Number 12.

Yang barusan aja kamu dengerin nih, ada Battle by Remy. Kalau sebelumnya dia ada di posisi 13, hari ini dia sukses naik 2 peringkat sekaligus, ada di posisi 11. Baiklah, sebelum kita cari siapa jawaranya ya buat edisi hari ini teman perdua, kita recap dulu yuk siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20, new entry pertama kita hari ini Passion Zero by Taylor Swift.

0: Yes, ada Let Me Be by Jason Derulo.
1: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Let me be, never be.
0: Posisi 13 ada Lisa dengan Sawadika.
2: Hello Sawadika, yeah you know my race is gold.
0: Posisi 12 The Game of Love by Missile Brands and New Radicals. Di posisi 11 ada Battle by Remy. Lanjutkan posisi 10 besar ya. Untuk hari ini kita buka dari posisi 10 dulu. Ada produser sekaligus musisi jenius nih, teman produa Steve Lacy, yang balik lagi nunjukin dominasinya lewat sentuhan yang apa ya, boleh dibilang ini funk juga, alternatif juga. Ternyata ini lagi jadi tren di kalangan penikmat musik muda global. Ini dia, Oh Yeah by Steve Lacy.
3: Number 10.

0: kolaborasi impian ya antara musisi indie nih, teman Pro 2, musisi indie pop tepatnya Rex Orange County barengan sama penyanyi R&B pemenang Grammy Daniel Caesar. Judulnya Indecision ini sukses memanjakan telinga penggemar lewat aransemen musik yang hangat. Kayaknya kalau dengerin lagu ini enaknya siang-siang gitu ya, sambil nyeruput es kopi, sambil bengong ya kan. Oke deh, kita naik ke posisi selanjutnya. Posisi 8 ternyata ditempati sama trio R&B asal Inggris yaitu Flo dengan singlenya Therapy at the Club.
1: Number 8.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Jennie Blackpink katanya lagi menuai banyak sorotan global lewat perilisan lagu solonya yang mengangkat kisah hubungan yang apa ya, modern ya, karena tanpa status teman berdua. Dia sukses ada di posisi 7 International Top 20 dengan single andalannya Less Than A Lover. Selanjutnya di posisi 6, langsung aja Via kasih buat kamu ya. Jadi girl group ini ternyata adalah besutannya dari Hype dan juga Jeven Records ya. Mereka terus melambung tinggi di industri pop dunia dengan konsep multibudayanya. Ini dia Hoti Fruity by Ketsai.
1: Number 6.

0: Afim nih, teman Pro 2 baru aja merayakan kesuksesan besar tur dunianya mereka dan juga lagu-lagunya berhasil mendominasi chart global ya. Termasuk lagu yang satu ini yang sampling lagu tahun 90-an ya, Macarena. Itu Bumbalanya Le Sserafim sukses ada di posisi ketiga untuk di minggu ini. Nah, udah ada di posisi ketiga, berarti kita segera mendekat ya ke jawara minggu ini. Tapi sebelumnya Via kasih tahu kamu dulu nih, yang ada di posisi 2 alias runner up untuk minggu ini ada rapper kebanggaan Indonesia di kancah global, Rich Brian with Tears.
1: This is your number 2.

0: sebelum Fia kasih tahu kamu siapa juara kita untuk di hari ini ya, Fia mau say thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir di International Top 20. Terus juga mau say thank you ke label-label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 FM Cirebon. Banyak banget, ada Ektek Rising, Source Music, Soulchild, Capital Records, terus ada HWMG, Ota Atelier, EMI Records, terus ada Awal Recordings Limited, RCA Records, Island, BMG Rex Management, Loudco, and RCA Records, terus juga ada Spinning Records, Jonas Brothers Recording LLC, terus ada Blisu, BMG, Atlantic Records, dan juga Republic Records, teman Pro 2. Ya, masa juga mau say thank you kepada Nila Fitriana dong, yang udah mengcompile semua lagu-lagu kerennya Pro 2 Cirebon di International Top 20 ya. Dan ini dia yang jadi juara kita untuk minggu ini, ada Honk by Nona. Setelah sebelumnya dia ada di runner-up selama beberapa minggu ya, akhirnya berhasil jadi juara. Congratulations. Mereka ini kan juga baru selesai ngerilis album ya, Island Girl nih teman Pro 2. Sukses terus buat Nona kedepannya. Dan udah tahu siapa juara untuk di minggu ini, berarti Fia juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Fianya harus pamit. Bye. Happy weekend teman Pro 2.
1: And please welcome your number one.

97,52 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kamu dengerin International Top 20. Ya, kali ini kamu barengan sama Gina, dan Gina akan ajak kamu bergabung barengan sama Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin Music Planner. Bakalan ada Zovetra di sana. So, stay tune terus.

0: 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
2: Siaran lagi.
0: Aduh,
2: kayak kita siaran. Ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
2: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
2: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nere Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya?
2: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
2: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
2: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
2: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
2: Ada
0: kan.
2: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
2: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
2: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
2: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
2: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
2: remixnya anak muda.
0: Oke.
2: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
2: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
3: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
3: agak flu ya, agak flu. Iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
2: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
3: sih mesti sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
3: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
2: Betul.
0: Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
3: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
3: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
3: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
2: Genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
3: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
3: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Oh ini nih. Mantap, seru nih.
2: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
2: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
2: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
2: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
3: Betul.
0: Ya?
3: Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
3: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
2: dong? Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Joe bisa
2: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
3: Mungkin secara
0: singkat padat aja. Sikat Joe.
3: Lagu tadi?
0: Iya.
3: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
2: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan
1: banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Prodiwa pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Prodiwa Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh, iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya.
2: Denger.
0: Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa. Gitu.
0: Oh. Yeah.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke
0: lurus-lurus. Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Judika bisa tuh.
1: Betul.
0: Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul. Ya,
1: sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Ya. Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik nggak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau ada Ci.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya,
0: nulis
1: beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni juga gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata Adi seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja kalau.
0: Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya
2: sebenernya
0: tuh?
2: Ngalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba, "Oh iya ini perjalanan gue nih." Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh, iya paham.
1: Ya, Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang Pencarian Bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya iya, bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Project kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi
1: bisa
0: jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Nah, ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau
1: pasti
0: EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album. Waduh.
1: Nah, 2 album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Odo. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Mm-hmm. Aku bisa bilang sebagai produser, "Joe, kita langsung mini album ya."
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh.
2: Pakai tante. Pake,
0: gue masa pakai ayah orang akhirnya, bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu pun dari
2: dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Ya, itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu juga?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih juri vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh Om ya.
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya iya iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis lah.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya.
0: Mm-hmm.
1: Mario G-Klau,
0: betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3
2: ya, karena ya. menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
0: betul.
2: Ini contoh ya
0: betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
1: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu juga, Om.
1: Boleh.
0: Iya kan. Bagus. Nah tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nenda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: system.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh yeah?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk

0: Tapi membantu kita speed kita dulu om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
1: 3 jam oke?
0: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
1: banyak ya,
0: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
1: Oh gitu.
0: Jadi speed kita bisa kenceng.
1: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya, sebelum ada AI gitu ya.
0: Iya, nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau cuma nanya piano gitar yang bisa sendiri lakukan oke. Tapi kalau ada orkestranya gimana?
1: Ribet ya.
0: Belum nulisnya.
1: Iya sih.
0: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
1: Wah, Twilight.
0: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
1: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Eish, karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
1: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
1: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
1: Harus oportunis ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
0: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
1: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
0: Seluruh platform
1: udah ada,
0: TikTok, apapun lah.
1: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
0: bisa
1: ya.
0: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
1: Ada ya? Ya
0: di IG ada semuanya.
1: Wah.
0: Kalian aja sama konten-konten kan.
1: Cakep. Oke, kalau buat Jo, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
1: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
1: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
1: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
0: Kita tuh seneng disakiti.
1: Masa begitu?
0: Enggak boleh.
1: Masa begitu?
0: Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
1: Oke.
0: Belajar dari yang disakiti.
1: Bener. Kalau dari lu apa om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
0: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
0: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
1: Widih, sedap. Oke teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Jo Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
1: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
0: Gitu. Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
1: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayak gitu sama gue.
1: Paham.
0: Salah dan dosaku.
1: Oke teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jo Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
0: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
1: Di mana om? Di YouTube-nya?
0: YouTube Nada Bumi.
1: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
0: Jangan cengkoknya.
1: Mantap, tadi udah dites ya.
0: Ada lagi gak cengkoknya?
1: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Jo, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, ada Gina loh nemenin kamu untuk menuju malam minggunya hari ini. Gina ya, teman Pro 2 temenin kamu di sore ceria. So stay tune.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

mau jalan-jalan yuk teman berdua. Mau kemana sih Gina ya? Mau ngajak kemana? Gina mau ngajak kamu ke negara-negara yang tidak terlalu rame. Ini cocok buat kamu yang mengaku introvert ya, gak mau ketemu banyak orang. Mungkin bisa mengunjungi negara-negara ini. Kenapa? Karena negara ini adalah negara-negara yang paling jarang dikunjungi sama turis. Aja kira-kira yang pertama ini ya teman pro 2 ada Nauru. Nah, Nauru ini ada di sebuah pulau, ini adalah negara kecil ya, di sebuah kepulauan di kayak kepulauan kecil di Pasifik ya, salah satu negara terkecil di dunia juga. Jadi kunjungan wisatawan ke sana tuh cuman 200 kunjungan aja pada tahun 2019. Jadi wisatawan bisa mengelilingi pulau dalam waktu singkat, menikmati kawasan pantai seperti Anibare Bay serta melihat berbagai peninggalan yang berkaitan dengan Perang Dunia II. Akses menuju Nauru gimana? Umumnya mengandalkan penerbangan regional sehingga perjalanan membutuhkan perencanaan yang lebih matang. Kemudian juga kamu bisa ke Tuvalu. Tuvalu ini paling jarang dikunjungi wisatawan teman pro 2 karena memang lokasinya sendiri ini sangat terpencil ya, terbatas juga aksesnya buat ke sana. Cuman 2000 wisatawan aja yang pernah ke sana ya dalam setahun. Wisatawan bisa menjelajahi Funafuti, menikmati suasana pulau, melakukan island hopping hingga merasakan pengalaman unik berkendara di landasan bandara ketika tidak digunakan untuk penerbangan. Ada negara-negara lainnya nih yang jarang banget dikunjungin teman pro 2. Nanti Gina infoin buat kamu ya.

0: sih menu wajib yang harus ada pas kamu buka?
1: Halo, kenalin, nama aku Tifa dari Papedilan. Biasanya sih kalau misal mau buka puasa nih, yang menu wajib harus ada itu es buah. Aku suka banget sama

Faiz Peneguh Iman. Apabila bulan Ramadan telah masuk, dibukakanlah pintu-pintu langit dan dikunci pintu-pintu jahanam, dan setan-setan pun dirantai. Hadis riwayat Bukhari.

0: negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Gina Tembang Pro 2 di Sore Ceria. Selamat sore menjelang malam buat kamu yang mungkin mau bersiap untuk bermalam minggu lagi di jalan ya. Udah siap buat nonton film mungkin malam minggu ini. Hati-hati ya macet, karena memang kalau cuacanya cerah terus malam minggu itu orang-orang banyaknya pengen keluar jalan-jalan. Hati-hati di jalan and have a nice weekend.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Baik kamu, teman Prodia Gina informasikan nih deh. Gini infoin nih, ada negara-negara yang jarang dikunjungi wisatawan. Salah satunya negara di kepulauan di Samudra Pasifik ini. Namanya Kiribati nih, teman Prodia. Jadi Kiribati ini terdiri dari pulau-pulau kecil dan atau keindahan lautnya jadi salah satu alasan negara ini menarik bagi wisatawan yang suka destinasi tropis. Selain menikmati pemandangan pulau, wisatawan juga bisa melakukan island hopping, melihat peninggalan Perang Dunia II, dan sayangnya ya Kiribati sekarang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Terus juga bisa coba ke Kepulauan Marshall. Ini adanya di kawasan Pasifik, terdiri atas banyak pulau serta atau. Negara ini menawarkan kehidupan masyarakat lokal yang berjalan dengan ritme lebih santai. Wisatawan bisa menjelajahi Majuro, menikmati kuliner lokal, menyelam, hingga mengunjungi Bikini Atoll yang memiliki sejarah Perang Dunia II juga nih. Dan akses menuju negara ini tersedia melalui beberapa jalur penerbangan regional. Boleh juga kali ya kalau misalnya banyak uang gitu, ke negara-negara yang memang jarang banget dikunjungi sama orang-orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: para penggemar BTS di Peru ini berbondong-bondong memenuhi lobi hotel tempat para member istirahat. Nah, karena dirasa sudah sangat mengganggu ya, RM bilang dan meminta para penggemarnya untuk berhenti berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama tour dunia Arirang yang sedang berlangsung ya, karena memang ini mengganggu waktu istirahat para member, terus juga ke staff-staffnya ngeganggu, ke tamu lainnya juga keganggu gitu. Jadi RM lewat siaran di Weverse ya, dia bilang kayak gitu, udah jangan kayak gitu ya, soalnya bikin tamu yang lain gak nyaman gitu-gitu teman Pro 2. Nah jadi RM meminta para penggemar untuk tidak menunggu di luar tempat menginap BTS saat mereka melanjutkan tour Arirang ke Chile, Brasil dan Argentina, serta ketika menjalani rangkaian tour berikutnya di Asia. Terus sebelumnya ya, ini V juga udah sempat mengimbau hal itu. Jadi di bulan Juli lalu V meminta para penggemar lewat Weverse juga ya untuk tidak mengunjungi hotel tempat BTS menginap. V berterima kasih atas antusias para penggemar, tapi juga menekankan pentingnya menjaga privacy tempat para member menginap. Bener ya teman Pro 2 ya. Terus RM juga bilang kalau ini bukan cuman imbauan buat orang di Peru aja gitu ya, karena memang lagi di sana, tapi buat semuanya juga, karena memang ini penting sekali untuk menjaga privasi mereka gitu. Jadi ya udah deh para ARMY ya, kita bisa nonton penampilan mereka kok kalau misalnya kamu emang beli tiket nontonnya buat konser Arirangnya, jangan sampai ngikutin gitu ya sampai ke hotel-hotelnya, karena mereka juga pastinya punya privacy yang harus mereka jaga. Begitu, kalau kamu suka cinta ya sama idola kamu, ya sudah, hormati juga privasinya ya. Sampai di sini teman Pro 2, Gina nemenin kamu di sore ceria untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak loh ya buat kamu yang udah dengerin. Habis ini bakal ada Jaga Malam barengan sama Denny. So stay tune terus.
1: Sore ceria.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di malam minggu ini ya, tanggal 10 Oktober 2026. Deni bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kayak lagu yang satu ini teman Pro 2, Deni punya dari Les Seraphim dengan Bumpalak.

0: Eh, lihat nih, video gua viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11. Boleh dong diceritain malam mingguannya kemana teman Pro 2. Boleh share ke Denny ya di WhatsApp di 0811 20 20 937. Atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRIPro2 Cirebon. Jangan kemana-mana, Denny masih nemenin kamu di Jaga Malam.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: 3 tahun sendiri, apa salahnya ya aku coba aplikasi ini? Wah, match. Iya, namanya Reno. Cakep pisan. Aduh, ya Allah ya. Kerjain ya, arsip proyek luar negeri.
1: Halo, Nisa.
0: Halo. Iya, Mas Reno. Ini aku, Nisa.
1: Senang deh bisa kenal sama kamu. Jujur, dari sekian banyaknya profil, mata saya cuma tertuju sama senyum kamu. Rasanya adem banget deh.
0: Duh, manis banget bahasanya.

0: Halo, Mas Reno.
1: Halo sayang. Gimana, kamu udah makan siang? Jangan sampai sakit ya. Aku khawatir loh kalau kamu sakit. Oh ya, BTW, aku udah pesenin kamu makanan lewat ojol ya. Nanti ada yang datang ke kantor.
0: Loh, Mas, kok repot-repot sih? Kita kan baru kenal.
1: Kalau diinget-inget, lucu ya, Nis. Kita baru kenal 2 minggu, tapi jujur, aku rasa udah kenal kamu bertahun-tahun loh. Aku serius sama kamu, Nis. Makanya aku ngejar proyek Singapura ini buat selesai bulan depan. Biar aku bisa cepat pulang dan seriusin kamu. Kamu percayakan sama niat baikku, Nis.
0: Ya, jujur, aku kaget loh, Mas. Tapi iya, aku percaya sama kamu.

0: harus lari kemana, Nis?
1: Mas Reno, kamu kenapa? Suaramu kenapa gemetaran gitu, Mas?
0: Material proyekku ditahan di bea cukai, Nis. Kalau sekarang juga aku nggak bayar dana darurat 50 juta, barang-barangku akan disita dan perusahaanku akan bangkrut, Nis. Dan aku akan diseret ke penjara hari ini juga, Nis. Rekening bisnisku lagi diblokir gara-gara audit. Aku hancur, Nis.
1: Apa? 50 juta? Ya Allah, Mas. Tapi uang tabunganku cuma ada 20 juta.
0: Nis, aku mohon, Nis. Cuma kamu satu-satunya harapan yang aku punya di dunia ini, Nis. Kalau aku masuk penjara, semua rencana nikah kita bulan depan akan hancur. Masa depan kita akan habis. Tolong, Nis. Kamu kan ada temen, pinjam dulu ke dia sisanya 30 juta deh. Aku janji bakal ganti 2 kali lipat begitu masalah ini kelar. Kamu mau ngeliat aku di penjara?
1: Enggak, Mas. Aku enggak mau kamu kenapa-napa. Sekarang aku transfer 20 juta dulu ya. Selebihnya aku usahain pinjam ke teman aku. Tunggu ya, Mas. Yang sabar ya. Halo, Mai. Maya. Aku boleh minta tolong enggak? Aku pinjam 30 juta ya. Buat tolongin Mas Reno yang lagi butuh karena perusahaannya kolaps.
2: Hah? 30 juta? Miss, kamu udah gila ya? Kamu baru kenal cowok ini sebulan loh lewat aplikasi. Muka aslinya aja kamu belum pernah lihat.
1: Kamu gak tahu apa-apa tentang dia, Mai. Mas Reno itu beda. Tiap hari cuma dia yang nanya kabar aku. Dia yang perhatian sama aku. Apalagi dia udah janji buat ngelamar aku bulan depan. Dia lagi kena musibah di Singapura, Mai.
2: Nisa, sadar. Buka mata kamu. Ini bukan musibah. Ini penipuan. Dia itu lobomi ke kamu biar kena bujuk rayunya. Terus, dia pasti bikin skenario palsu buat meras uang kamu. Nisa, ini modus love scamming paling basi tahu.
1: Cukup ya, Mai. Kamu gak seneng gitu ngeliat. Let sekarang aku menemukan kebahagiaan. Tapi gak gini caranya ya, Mai. Kamu gak usah fitnah calon suami aku, Mai.
2: Oke, kamu bilang aku fitnah. Ambil HP kamu, cek fotonya pakai Google Lens sekarang.
1: Lah, kok foto Mas Reno keluar di situs berita yang hukum kayak gini?
2: Mana? Coba kirim ke aku sekarang.
1: Ini, Mai.
2: Waspada penipuan sindikat kencan internasional. Buronan buron atas nama Dani mencuri foto model luar negeri untuk memeras belasan wanita. Ya ampun, Nisa. Tuh kan, namanya aja palsu. Dia penipu, Nis.
1: Gak mungkin, Mai. Uang tabungan 20 juta aku. Uang hasil kerja aku bertahun-tahun. Aku udah transfer kemarin sore, Mai. Aku harus gimana, Mai?

0: cukup nangisnya ya Nis. Dengerin aku baik-baik. Kamu mau pasrah 20 juta kamu hilang gitu aja dan biarin dia cari korban cewek lain buat dihancurin?
1: Enggak, Mai. Aku benci banget sama dia. Aku benci diri aku sendiri. Tapi gimana caranya, Mai? Dia kan ada di luar negeri. Wah, aku udah melayang.
0: Gini, Nis. Dia butuh sisa 30 juta kan? Sekarang angkat teleponnya. Bilang kalau kamu udah dapat uangnya. Tapi tegesin, kamu cuma mau serahin uang itu cash di Jakarta lewat orang suruhannya hari ini juga. Biarin ketamakannya dia balik makan dia. Sementara itu nanti aku hubungin kepolisian.
1: Oke, kita jebak dia, Mai.
2: Halo, Mas Reno. Aku udah pegang uang 30 jutanya. Tapi aku gak mau transfer. Aku mau ya cash. Kamu suruh orang utusanmu aja untuk ambil uangnya di Jakarta. Aku tunggu, Mas.
3: Halo, Nis. Posisi kamu pas di tiang tengah lobi, kan? Oh ya, anak buahku yang pakai jaket kulit hitam ya. Bentar lagi dia nyampe. Pokoknya, nanti kamu langsung kasih aja uangnya ke dia ya.
1: Iya, Mas. Aku udah pegang amplopnya kok. Kamu cepetan pulang ya.
4: Mbak Nisa kan? Saya utusannya Pak Reno. Mana amplop 30 jutanya, Mbak?
1: Buru-buru mau kabur kemana lagi, Mas?
0: Pak, sekarang, Pak. Sergap, Pak, sergap.
5: Jangan bergerak. Kamu kami tahan atas kasus penipuan.
6: Kurang ajar. Lepasin enggak? Salah orang kali, gue cuma disuruh ini.
7: Heh, gak usah ngeles lagi ya. Suaramu pas maki-maki persis kayak Mas Reno yang so romantis di telepon itu. Tamat riwayat kamu ya, Reno.
8: Aku selalu berpikir cinta adalah alasan untuk menutup mata dari segala curiga. Namun, di balik dinginnya layar kaca itu, jemari asing menari, menenun janji-janji manis yang melumpuhkan akal sehat. Mereka tidak datang membawa pisau atau bayangan hitam yang menakutkan. Tidak. Mereka datang menyerupai pahlawan, menjelma menjadi penawar di saat kita merasa sendirian. Mengetuk pintu hati yang rapuh dengan kata-kata yang begitu sempurna. Maka, dengarkanlah jeritan yang tak terdengar ini. Cinta sejati takkan pernah menuntutmu bertaruh dengan logika. Jika seseorang hadir terlalu cepat dan terasa terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, berhentilah sejenak. Karena terkadang, tangan yang terulur seperti hendak menyelamatkanmu justru sedang menarikmu makin dalam ke dasar jurang. Jagalah hatimu sebelum kehangatan palsu itu merenggut segalanya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Denny masih nemenin kamu di malam minggu ini. Teman Pro 2, boleh dong ceritain ya, di malam minggu ini kamu ada rencana kemana teman Pro 2? Atau boleh banget rekomendasiin tempat malam mingguan yang seru di Cirebon ya. Bisa di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Raye dengan Where Is My Husband.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Nah, untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi oleh

Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajah Wetan, dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

dana untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi

Kripto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1, Cipajah Wetan.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, Denny masih nemenin malam minggu kamu, teman Pro 2. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu enak, teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini, Denny punya dari Adrian Khalif featuring Diva Barus dengan Kualat.

0: snap.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
0: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
0: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
0: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
0: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
0: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

nggak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan nggak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau malam minggu, weekend itu biasanya pertandingan bola dari semua liga ini lagi dimainkan, teman Pro 2. Termasuk Premier League, Liga Inggris, teman Pro 2. Sekarang lagi di mainkan pertandingan Chelsea versus Bournemouth. Sementara di babak pertama Chelsea unggul 2-0 atas Bournemouth tadi lewat gol Jordan Henderson dan juga Morgan Rogers, teman Pro 2 ya. Dan tadi di jam 6:30 pertandingannya sudah selesai. Tadi ada pertandingan Arsenal versus Leeds United, teman Pro 2. Pertandingan dimenangkan sama Arsenal dengan skor 2-1. Gol tadi oleh Ricardo Calafiori dan juga Bruno Guimaraes, teman Pro 2. Dan untuk gol dari Leeds United tadi sama James Justin di menit ke-55, teman Pro 2 ya. Selain pertandingan tadi di Premier League, masih ada pertandingan Aston Villa versus Brentford. Ini sementara half time 1-1, teman Pro 2 skornya. Dan ada juga Ipswich Town versus Fulham, half time masih 0-0. Dan ada Sunderland versus Brighton, ini skornya masih sama, half time di 0-0, teman Pro 2 ya. Dan nanti 11:30, teman Pro 2, ada pertandingan big match ya. Gak tahu sih ya, masih bisa dibilang big match atau enggak, karena yang satunya ini lagi berjuang di zona degradasi, ada di urutan ke-20, yaitu Spurs, teman Pro 2 ya. Di 11:30 nanti bakal ada Manchester United versus Spurs. Dan Spurs harus menang sih, karena biar bisa keluar dari zona degradasi, teman Pro 2 ya. Dan untuk malam ini, selain di Liga Inggris, teman Pro 2, masih banyak juga pertandingan-pertandingan lain di liga-liga lainnya juga, teman Pro 2. Ini antaranya Bundesliga ada FC Augsburg versus Bayern Munchen, teman Pro 2. Dan di La Liga ada Barcelona versus Getafe di jam 11:30 nanti. Dan di jam 2 dini hari nanti bakal ada Real Madrid versus Villarreal. Jadi emang weekend ini buat kamu ya yang suka nonton bola.
1: Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pernahkah kau mendengar istilah brainrot? Lalu, apa sih brainrot? Meski bukan istilah medis yang itu secara resmi, brainrot digunakan untuk menggambarkan kemerosotan kondisi mental atau intelektual seseorang. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan konsumsi berlebihan terhadap konten video pendek atau informasi receh yang terus berseliweran di media sosial. Brain rot adalah keadaan ketika otak menjadi tumpul atau

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, tapi udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi malam mingguan, harap berhati-hati ya, terutama yang lagi malam mingguan di jalan bypass nih, biasanya ramai banget yang motor-motor dengan knalpot brongnya itu teman Pro 2, kenceng-kencengan alias ya bisa dibilang balapan liar teman Pro 2 ya. Buat kamu ya hati-hatilah ya, jaga keselamatan dan hindari kerumunan yang berpotensi bakal terjadi kekacauan gitu teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu Dania pamit teman Pro 2, terima kasih sekali lagi. Dan buat lagu terakhir Dania punya dari Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Dania pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

Kakak, bangun. Sudah jam berapa nih?

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Bakal ada lagu-lagu buat nemenin kamu bersiap untuk morning routine pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nihi wa kamalihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Dan itu juga melima Praduera, Richard Buan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pradua. Nayla Fitriani akan menemani paginya kamu ya di Spad ya. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026 sampai jam 10 pagi.

0: aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

Ini buat teman Pro 2 yang sering banget ikut maraton, menyelesaikan maraton sejauh 42,195 km. Tentunya butuh persiapan fisik dan juga mental ya, dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi nih, jerih payah latihan panjang ini bisa buyar ya kalau kamu nih melakukan sejumlah kesalahan menjelang hari H maraton, teman Pro 2. Iya, seminggu sebelum maraton jadi periode terpenting ya untuk memulihkan tubuh sekaligus menyiapkan strategi. Perubahan kecil pada pola makan, perlengkapan, atau rutinitas itu bisa mengganggu loh kenyamanan dan juga performa. Makanya supaya persiapan kamu nggak sia-sia, hindari ini ya sebelum berdiri di garis start. Menambah porsi latihan secara berlebihan, no-no ya. Terus menambah asupan karbohidrat juga. Jadi coba pertahankan ya pola makan yang sudah cocok dengan tubuh kamu, teman Pro 2. Terus mencemaskan kondisi diri, kalau bisa sih nggak usah terlalu overthinking ya. Mencoba perlengkapan atau strategi baru, ini sebaiknya sih enggak ya, teman Pro 2. Terus melupakan kebutuhan cairan, kalau bisa sih pastikan kamu tuh minum secara teratur ya selama seminggu sebelum maraton. Kenapa? Karena emang ini sangat penting banget nih buat tetap terhidrasi pada hari H. Terus panik saat sulit tidur, jangan sampai kayak gini, dan enggak mempelajari peta rute. Kalau bisa sih luangkan waktu untuk memeriksa peta rute sebelum hari perlombaan ya. Ini bisa bantu kamu untuk memperhatikan nih lokasi tanjakan, turunan, bagian datar, serta pos air dan juga titik pengisian energi.

0: Teman terbaik.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: langsung.
1: Pengen tahu gak sih kebiasaan orang-orang cerdas tuh biasanya ngapain ya di pagi hari? Iya, orang-orang sukses tuh punya kebiasaan berbeda nih teman Radio Adalah menjalani rutinitas hari-harinya. Sejumlah tokoh bisnis dan teknologi dunia kayak Steve Jobs sampai Tim Cook ini juga menerapkan kebiasaan tertentu nih yang membantu mereka tuh ngatur waktu, jaga fokusnya dan jalanin aktivitas dengan teratur. Apa aja ya rutinitas orang-orang sukses ini? Ternyata kebiasaan orang cerdas ala Steve Jobs sampai Tim Cook di pagi hari nih kayak Steve Jobs yang dikutip dari laman Independent. Setiap paginya Steve Jobs tuh akan bercermin ya dan bertanya nih sama diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, apakah aku akan bahagia dengan apa yang akan kulakukan hari ini? Nah, jika ia menjawab tidak selama beberapa hari berturut-turut, Jobs tuh tahu ada sesuatu yang perlu dirubah. Nah, pertanyaan ini juga nih yang membantunya tetap selaras ya dengan hasrat dan prioritasnya. Jadi dengan melakukan refleksi ini setiap hari, dia tuh ngehindarin ya menghabiskan waktu untuk tugas-tugas yang enggak berkontribusi sama tujuan jangka panjang. Kita kayaknya gak pernah gitu ya. Terus Tim Cook, ternyata dia tuh ngungkapin kalau dirinya tuh bangun sebelum pukul 5 setiap harinya teman Pradua. Jadi ini adalah bagian dari yang paling bisa saya kendalikan katanya gitu. Jadi saat mulai hari berjalan semuanya tuh berjalan kurang dapat diprediksi. Jadi kayak dia harus tahu dulu nih teman Pradua. Dan dia juga ngaku ya sering mengunjungi kantin perusahaan, makan siang di sana dan membawa pulang untuk makan malamnya teman Pradua. Ternyata kebiasaannya simple aja ya orang cerdas di dunia ini teman Pradua.

0: komunikasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Can you just hang on a second? Just one second. Babe, please. Please. Just one second. Come on, that's not what I meant. Look. Wait. Hang on, wait a second. Wait.